Om khwa har te tharon satu khala ram hluni ane ro thang pui var te zai kan ngai thave lenga ka chan to ka kalung oi lo te laron sang

Kan lang ngay thlak tak te kha si lian tuang puin idon lovem ni ti hla asak le lalmuan ki mapat chuawin i cham reng mei ti hla an ron sakte nia tuna chuan kan hla dot le a kan kalanga i her du nang ti hla si lian tuang pui sak mangin hunilo hmang hawang u.

Romeo and Juliet ti la moi taka ron satu kha Agnes van der Kultiri ania tuna chuan kan ladot le atan mangai na kangen ni ti la Johan H Lelmel Soma sakilongai thlahwang u mangai na kangen ni Johan H Lelmel Soma.

Min hruai la tih laa kan ngai thlak tak ron rem tu te kha sate ko ran zai pol te an ni kan la dot le tan chuan zema bok pastor bil zai polin van khu pui chhunga tih laa an rem ilo ngai thlang u.

tuna kan hlangai thlak zo ta kha melody la soi thangin hmangai hmangai ti hla sakani kan hla dot le a hian bimal som tlangi zai kan ngai thanga spe ti a kan shat la re me bania he chuak ve se ti hla hi tun chum kalung dum huna kan ron thanga he la hi chu leng zem hla lar tak mai ni a zaina kan ngai thlak rwal hian hun cha le dum ton ni kan vai tan lo her chuak le se ti in do sakna kan hlan bok cheuni hilo ngai thang